0: Amen. Na kitokorara okorara wokwege na ngoboke gutora semambiri encheno.
1: Biamono moralia litia makogoti na maene asuboki mabuaito munatoko ene kerikuru asamariko na bamarika goto ene kerimaiso marorenga intubuna abege ni abatoganyete ire enene yenyangie ye yogoja kwa Yesu goja gotuoya na bera nyarekane turare turare bono ringana rire rinene indiringa asoro gendo ruitu ruoko menya amatukaya make turi moyo tokoro kubuata namo na Yesu Kristo gotura atuke tuararire ogokora gwaitu kuriguo kwegena igo gogotunyana ekere Yesu agocha agututura igo tukumurututekiara tuabuatane tamonere igo chinga kie chichinke nogo tuarobu amate amona Yesu Kristo nitukan tuarara chinga kichiria toete chinke tuaro sirubu kimbuaitu asoko mosemeria
0: asogo kolera ase le sentimenti kose nondale onde tuasie kere isiko ase okomenta gosoko bolia asobu angwa linde tochigo kolera ase eleseni karibu karibu
2: yes nchen pastor Wycliffe nyanumba no iwombonginde a district pastor

0: Tayari jinsi emergency utawala Baraka Shop. Ndiva mwato mwato United.
1: Kambi.
0: Sweet. Baka Nairobi. Agar aku naik marung, naik rumah aku juga buat tanah Nairobi juga.
1: Aduh, kalau mengajar United, Nairobi ada di mana? Tadi,
0: kena, di Baraka Shop.
1: Betul, Baraka Shop.
0: Aku nyolong my chief personal advisor. Nere damal semua numus. Manu Mariana.
1: Abantu bakabuwori muji. Kwani mwishi muwa nyambe kagisera zo modeli ya mukwani muzara. Ara kero bamenya barabera mu teni kabisa.
0: Ebintu bune biga. Yagerete abari mu chinga kichiri chia karuso kobori by the way. Mugaka Nathan Morachana bagwanchana na injenga. Abari mu abange ebintu ebichinga kichiri bya chiten kuma emyaka ya Sabini, miaka ya tamanini, miaka ya 90 gocharugora. Ni tababa alimu boka, alibasi megete chai, kawa, chingaki, evi ntebi alikubuga, onyego, sile chingaki mogo chukorie, kawa, eponas. Mungu yata alikubutika waso wakira besili. Akugotunya.
1: Kabisa.
0: Akugotunya. Tani aribu soko kwa sinya mira ali oyu kwenye dumri kwenye kumbuko umoja ni yangu kwenye
1: finish.
0: Aribu tu baba mbele toka tega ni David. Runa baka kaya kwenye ole miaka ya baya itiro monta bana ba kundi ya school. Mwana tu mwa rosno ya mbiye kure sekondari mwa ngi kukura mwa aribu chira aribu soko mwenye ole iraka e.
1: Mashauri,
0: mashauri, ya. Jadi, teka bang, tu bagi barang kapang, baka kapang kapang. Oh, ni onyo ada baka kapi. Wei baca sih kita orang cerah baka kapang. Kau ni kerja mana? Kau baku baca ika. Dia dia tahu bahasa cewek sebenarnya. Tadi gua anjek, kau kerana itu mengaku tengah. Eh, biasa ni cek, ni cek. Tiga tu ramah tes.

0: Kiroja keri kene murwagera ni kundiru kalcerai kiruho pande mo bisa gue gitu mana ibu lema ekor ada gue gitu mutlati mau kayu mojo kuro makura nera siri tira di mutioma kecil bago
1: nggak kiko batevia
0: amanse mengenya gue nama

0: Gotherukeo kurukonga mimi na nyumba yangu FPC Adonai kwaya imambiga ya bono chiteka nemerongi tatu na isano igoro ye chinse chiga isano nisato chiabono mambia ega sefemo tegere tengwa ya mwanya gitinge station ya guna mbema soko gosemi ya koko kiana boiga huko manya koronya usumu igoro wawa kinami na mama watoto feita maiga o se ba batrufena Alidia Nyaboke, Elijah Mutua, Mokogo Tunyangaresi, Victor Mondo, Salomo Onyoni, Keri Esteri. Amos Mogute, Tajiri Yemesa, Jobo, Tienu na Mashabi Kionsipi, good morning. Barnabas Kebasoko, Rochinse Mochia Doha, Qatar, Norimi Yomu, Rubulio Gesa Gesa. Ama Yaucha, Seyo Adad Lawrence, Nabo Yoma Momino, Josephine. Goteba na Mashabiki Onsipi, One Master, Wesley Nyaundi, Korua Runda, good morning. Na boigo oiga kuruka nga agoteba nga sokuru kibande no alime yomorobelio. Mambiga ya bono agoteba nga be yourself, let us not compare and try to live each other's life. Ocha ke kwere ngania na gotaka komenyo bugima wabuaba antubande. Okwe nyora sa matemua nebebe. Okwe nyora sa kongu by the way. Agoteba nga bono nasingi nchunyarebe na agitebi icha. Aya maine tobu atibese. Maitenga kinchiro rona yota bwate besa. It is understandable chinga kine chingkong. Umuntu agake bichanga gose gali ne tendege bono nae ne chibe soko gendo lige mekopo mekopo. Na yuri ne ndege o ake chibicha. Ingo gocha kwa kane mekopo yiga nae. Wano yangi ya kukuminyoki. Mekopo ngu kubwati ere. Gose ngi ngu kubwati kire. Wano yuntu bia mana kukusamba. Ama tuka ya gana masensi. Tia kwe kompea na bantu. Bandi. Live within your means. Do not compare yourself. Na bomo ntago kwa inspire nga mna nchini taitinka asegete lakini dende tobasa kuweba ayo mwenyene. Do not forget yourself in the process. Wanyo renga kuwebile umejisahau. Ege sa.
1: Kwa mboka.
0: Hey.
1: Wabire.
0: Mbuye mono.
1: Aigango nijise moji ya kenye nye.
0: Mm-hmm.
1: Era tinggal apa? Mereka nyanyi sinda ya agaknya urusan sama masak sih kita bos mereka.
0: Mhm.
1: Untuk taruh dek yang montang aku korana yo kau dah jual aku dah teruru.
0: Mhm.
1: Kalau pintu dia orang nanya video punya ada asal kau ambar guai ko guai ka no ikiroro.
0: Mhm.
1: Yo tu guai sa kau ambar dia asal tadi guai kira nasosia mici ye.
0: Mhm.
1: O vai sacar o leve, então vira o rombo amanhã com o cagão avião, se não vai vir aí, ó.
0: Ehe.
1: O comilhão cagão, olha, viago, sandira. A rosa, que estamos sendo aí, ué, tem na Nhafundi, ó, guero. Ah, tem uma sessera de Nhafundi. O movisa, ué, de chuva, cari, vinho, quenha, na moriva, na ande, na aro, um cuani, coru, mocubo, ali, a coroa. Aí, ué, um cuani, amanhã, com a tevinha, os capogos, na riva, na sódia, mucrora, aqui. Kalau mana gua korang ni nak cakap buat dia, nak ikut ngan mereka ni mesti ada yang komat sepuluh, mama saya ada beri cuci sebentar.
0: Mhm.
1: Ia dimusiom lah, kalau ada yang ngan bafik, sama orang pun lagi dia ni ada ruang bahasa, naumur kata cuci si, mana gua korang dia kata kosial, kita nafsi ni usang kan.
0: Okay.
1: Atau yang dia tu gua buat.
0: Mie mana sana? Alegesa.
2: Hello.
0: Yes.
2: Wambuka.
0: Eh.
2: Pagi lewat.
0: Mie mana?
2: Mama tomato.
0: Eh.
2: Akhir tangan tiada arah terus nasi di tubuh mana kuai orang itu kau terakomu.
0: Hmm.
2: Isi dia orang kau teri awan apa ego si kiri amat semu.
0: Hmm.
2: Oira. Itu tunggu bateri pora so si mama mau aku mama mau baca sekali tu kau teri baru mana kuai itu kau teri aku korosi.
0: Folesan.
2: Kau tu amu siri tiwar tu. Ya, naik urut.